Isusugura durang kubu ayam kita sila Chandra Munda odo osongge ko adurang ayarte suku senang durang ayum mente phone kul kada hatu ulatu namkom hate Naresh Munda Tulsi Hari Munda Susila Savitri Manjula Champa odo ako asongge ko niku durang ko ayum sanang tana guru munda ore songge ko adurang.